yemba yi natawa ton mawo megi hoge antanti ke abana etro hege agi hogirei natawa ha antanti ira ke akuputu gakiri.